Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Produk RRI Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, nomor 2, Lampung Shipping Community atau LSC ini adalah sebuah komunitas non-profit yang bergerak dalam pelestarian lingkungan dan sosial. LSC memiliki 3 program utama, yaitu aksi, edukasi, dan sweeper care. Dalam rangka edukasi kebersihan dan pengelolaan sampah, Lampung Shipping Community menyelenggarakan sebuah program yaitu bernama Trash for Snack. Program ini merupakan program edukasi lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah dengan makanan ringan sebagai bentuk apresiasi kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. LSC juga akan membagikan keychain hasil daur ulang botol plastik pada masyarakat secara gratis. Nah, waktu dan tempatnya ini di hari Minggu ya, tanggal 12 Juli 2006 dari jam 6:30 atau 5:30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempatnya ada di area Car Free Day Tugu Adipura Bantar Lampung. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa dihubungi di 0853-7414-6606 atau di Instagram di @lampungshippingcommunity. Diulang lagi ya, informasi dan lebih lanjut bisa dihubungi di 0853-7414-6606 atau di Instagram di @lampungshippingcommunity. Jangan lupa untuk ikut CFD dan tukarkan sampahmu. Kita jaga bumi kita tetap bersih dan sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rinko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bombas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
3: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
2: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
3: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
2: Emang ada jurusan apa aja di situ?
3: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
2: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
3: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu, Radenita Lampung.

Iya, yeah, masih bareng sama Riza nomor 2 di Spada ya. Selamat pagi nomor 2. Gimana nih? Pagi harinya. Udah 7:30 aja ya. Kita tetap harus kuat ya buat teman-teman yang mungkin belum sarapan gitu ya, sarapan dulu supaya kuat badannya ya. Karena mataharinya kelihatan cerah banget, terik banget, jadi harus kuat ya, harus banyakin minum, harus pokoknya gimana caranya supaya tubuh ini kuat gitu ya. Karena pemerintah Provinsi Lampung nih ingin juga nih untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan koordinasi lintas instansi dan juga pengawasan terhadap komoditas strategis guna menjaga stabilitas harga di daerah. Jadi komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yaitu Marinda Kurniawan saat memimpin rapat teknis pengendalian inflasi di ruang Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Lampung pada hari Senin kemarin. Jadi berdasarkan data pusat statistik Provinsi Lampung, inflasi tahunan ini pada Juni 2020 ini tercatat sebesar 2,46% dengan indeks harga konsumennya sekitar 100-an ya. Ini 112,45 sih. Jadi sementara itu inflasi bulanan ini mencapai 0,55% dan inflasi sejak tahun ini sebesar 2,42%. Tuh, jadi ini pencapaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Lampung ini masih berada di kisaran yang terkendali. Walaupun meski demikian, pemerintah daerah tetap harus meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat langkah-langkah teknis pengendalian inflasi ya. Pokoknya semoga, kita berdoa aja semoga semuanya lancar ya, semoga ekonomi kita juga semakin membaik.

0: you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
2: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
3: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
4: Menikahlah

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman

Masih bareng sama Liza di sepeda ya, nomor 2. Gimana, udah sarapan belum? Kalian biasa sarapan pakai apa sih? Pakai nasi goreng atau nasi uduk, atau udah pada makan mie gitu ya, atau makan bubur ya. Tapi mau apapun itu, yang penting kalian sarapan ya gak sih, ya supaya tubuh kuat gitu loh. Karena walaupun cuacanya panas terik, hujan gitu ya, kalau misalnya kita nggak sarapan gitu ya, aduh udah deh, pasti yang ada kena penyakit terus gitu kan. Karena namanya juga tubuh kan butuh energi gak sih. Tapi sayang ya, kali ini gue mau bahas tentang opa sih sebenarnya. Gak relate banget ya. Jadi Anypen ya resmi mulai hitung mundur menuju comeback mereka dengan merilis kalender promosi untuk mini album ke-8 yang bertajuk The Scene Bliss ya. Ini sebenarnya ada titik duanya sih, The Scene titik dua Bliss. Jadi video kalender promosi ini diunggah melalui kanal YouTube resmi Hype Labels pada tanggal 5 Juli kemarin gitu ya, 2 hari yang lalu ya. Jadi dalam video tersebut nih, para anggota Anypen yaitu Jungwon, Hisung, Jay, Jack, Seunghun, Suno, dan Nikki ini tampil dengan siluet bergaya yang menciptakan suasana misterius sekaligus memperkuat konsep album terbaru mereka. Wow, nih kira-kira kapan ya nih Anypen akan membagikan daftar lagu pada tanggal 14 Juli. Terus film dan foto bertema vampir akan rilis secara bertahap dari mulai tanggal 16 sampai 22. Terus promosi ini perilisan album previewnya pada tanggal 26 Juli. Terus trailer volume 1 berserta film dan foto konsepnya akan diunggah pada 31 Juli dan 1 Agustus. Ini semua jadwal ada nih. Dari sama masuki pertengahan Agustus, grup ini akan merilis 2 versi film visual utama dan juga foto konsep tanggal 10 hingga 13 Agustus. Nah ini dia nih. Nih, terus Anypen akan meluncurkan 2 teaser video musik untuk lagu utama yaitu Bloody Paradise pada tanggal 17 dan 19 Agustus. Nah berarti pas banget nih. Oh enggak nih, video musik lagu tersebut dijadwalkan tayang pada 22 Agustus, sehari setelah album resmi dirilis. Ya berarti pas kita 17-an nih Anypen rilis lagu gitu ya. Jadi ya udah, masih ada sebulan lagi buat teman-teman yang mungkin fans Anypen, bisa menunggu ya opa-opanya untuk comeback dengan lagu yang terbaru.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.

0: kilas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

Yeah, 92,5 per 2 RRW Lamong, tempat terbaik kamu. Masih bareng sama Riza 82. Gimana nih? Pagi harinya ya, semoga kalian masih semangat ya menjalani hari Selasanya ya. Mungkin buat teman-teman yang butuh hiburan gitu ya, karena tiba-tiba udah pusing lagi gitu ya, aduh udah hari Selasa lagi, hari Jumat masih panjang gitu ya, tenang teman berdua. Karena nih buat kamu yang suka nonton film ya, jadi ada film yang bakal datang ya, yaitu judulnya adalah Hope, yaitu tentang Bum Sok yang diperankan oleh Hwang Jung Min. Itu dia adalah seorang kepala pos polisi di pelabuhan Hopo, sebuah desa yang terletak di dekat zona demilitarisasi ya. Jadi setelah para pemuda ini setempat melaporkan penampakan harimau, Bum Sok dan seluruh desa berada dalam keadaan darurat karena mereka menghadapi kenyataan yang tak terbayangkan. Wow, apa tuh kira-kira? Jadi gambar-gambar itu tuh menangkap aksi dinamis dari tiga karakter, yaitu Bum Sok, ya kepala kantor cabang yang berusaha melindungi penduduk desa. Terus ada juga Seung E, yaitu seorang petugas polisi yang mengarahkan senjata ke mereka yang telah melanggar batas. Dan juga ada Seung Gi, yaitu seorang pemuda yang pergi ke pegunungan untuk mengejar monster yang menyerang desa. Wah, berarti di sini ada 3 POV ya. Ada 3 point of view, yaitu dari kepala cabang yang ingin melindungi warga desanya, terus juga petugas polisi yang mengarahkan senjata ke penduduk desa yang melanggar batas, dan juga orang luar ya yang justru dia lagi mengejar monsternya. Nah, seru banget kan? Ini diperaninnya ada banyak banget, ada Jo In Song, ada Hwang Jung Min, terus juga ada Jo Ho Yeon ya. Jadi ini bintang-bintangnya ternama semua. Jadi buat kamu yang mungkin lagi menunggu ya film terbaru, tungguin aja nih film Hope ini.

0: kopinya. Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Produ RRI Bandar Lampung, teman

0: Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Pantun Seribu
1: Pernah
0: Malam.
1: Dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Jangan.

0: Dengan nama Liza di Spada ya. Dan kali ini Liza bakalan ada dialog ya, tentu aja tentang ketahanan pangan ya. Seperti yang kita ketahui ya teman perdua, ketahanan pangan tidak hanya berbicara gitu ya tentang ketersediaan makanan ya, tapi juga bisa memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat tuh aman, bergizi, berkualitas dan halal. Jadi di tengah berkembangnya industri pangan yang semakin beragam gitu ya, produk yang beredar di pasaran, konsumen ini dituntut untuk semakin cermat dalam memilih makanan. Konsep pangan halal kini juga berkembang gitu ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tapi juga mencakup proses produksi yang higienis, aman, memiliki mutu yang baik dan juga dapat ditelusuri. Jadi melalui tema halal, aman, berkualitas, kunci ketahanan pangan masa kini ya, kita akan membahas pentingnya memahami pangan dari hulu hingga ke hilir. Serta aja kita bisa nih mengetahui ya bagaimana generasi muda dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas gitu ya. Jadi bersama dengan Ibu Tiara Kurnia Khoerunisa, dosen program studi teknologi pangan halal Politeknik Negeri Lampung ya, kita akan mengupas bagaimana pangan halal dan berkualitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Dan kita juga sepertinya sudah terhubung ya dengan Ibu Tiara sendiri. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Ibu gimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya udah, kita langsung ngobrol aja kali ya Bu ya.
1: Siap, ini dengan Mbak Liza ya?
0: Iya, dengan saya Liza, okay. Bu. Oke,
1: ya. Salam kenal ya Mbak Liza.
0: Iya, salam kenal juga Ibu. Nah, Bu, saya agak deg-degan nih. Ya, dan Ibu, kalau nggak dengar ya istilah ketahanan pangan gitu ya, Bu. Sebenarnya apa sih makna bagi masyarakat sehari-hari?
1: Oke, nih pemanasan dulu kita ya. Tentang ketahanan pangan, sebenarnya ketahanan pangan itu akhir-akhir ini kan emang lagi happening banget ya. Orang-orang tuh selalu mengaitkan dengan apa yang kita konsumsi dengan ketahanan pangan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari kita mengutip undang-undang begitu ya Mbak ya, undang-undang nomor 18 tahun 2012 itu ketahanan pangan itu gimana suatu negara itu dia bisa mencukupi gitu makanannya begitu ya, dan aman, kemudian juga itu tidak bertentangan sama agama dan keyakinan. Jadi kalau misalnya kita dikaitkan gitu ya dengan masyarakat kita sehari-hari ini, ketahanan pangan itu sebenarnya lebih ke suatu keluarga dia bisa cukup gitu memenuhi kebutuhan hariannya, kemudian yang dikonsumsi itu juga aman dan bergizi. Nah, itulah ketahanan pangan.
0: Oke. Terus Bu, kenapa sih untuk aspek halal gitu ya, aman dan berkualitas itu harus berjalan beriringan dalam sebuah produk pangan, Bu?
1: Kenapa harus beriringan antara halal, aman dan berkualitas? Nah, kalau halal ini nggak aman itu juga repot ya Mbak ya, maksudnya nanti kita yang kita konsumsi beracun misal gitu ya, atau membuat akhirnya kita penyakitan begitu. Nah, itu juga kan tidak baik begitu ya. Sehingga antara aspek halal, aman dan berkualitas itu harus sejalan begitu. Jadi kalau di dalam ini agak tahu sih ya sedikit gitu ya. Di dalam Al-Qur'an juga kan beriringan antara halalan dan thayyiban gitu ya. Jadi selain dengan makanan itu harus halal, itu juga harus thayyib, artinya harus baik juga untuk badan kita, harus aman juga untuk badan kita. Nah, aman di sini itu harus yang memang dia terhindar dari bahaya, baik itu secara fisik, baik itu secara bahaya kimia maupun biologis. Nah, untuk yang berkualitasnya itu adalah bagaimana makanan ini bergizi gitu. Apakah dia secara kandungannya sudah terpenuhi belum nutrisi hariannya begitu ya, dari segi karbohidratnya, dari segi protein, dari segi vitamin. Jadi ketiga hal ini harus selalu beriringan sih Mbak.
0: Oke. Ya, terus Bu, kalau misalnya nih gimana sih cara masyarakat gitu ya untuk memastikan makanan yang dikonsumsi ini benar-benar aman dan berkualitas, Bu?
1: Oke, gimana caranya masyarakat tahu gitu ya kalau makanan ini berkualitas? Satu adalah kita cek labelnya, Mbak. Nah, jadi label di dalam kemasan itu bukan cuman asal tempel begitu ya, tapi itu memberikan banyak informasi terutama untuk konsumen gitu. Dari mulai brandnya, namanya, jadi produk apa nih yang kita konsumsi begitu. Kemudian juga dari mulai komposisinya, ada apa aja sih di dalamnya begitu ya. Terus juga selain itu juga ada informasi terkait dengan kapan dia diproduksi. Nah, itu kan juga semua ada di label pangan gitu ya, atau di label produk gitu. Nah, dan itu semua menurut saya sebagai seorang konsumen itu harus tahu gitu dan mulai kritis gitu dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Sehingga dengan kita mengetahui hal-hal tadi kaitannya dengan informasi yang sudah ada di produk, maka itu kita bisa yakin gitu bahwa oh, makanan yang kita konsumsi itu baik, terus berkualitas, dan juga aman dari segi regulasinya begitu ya. Karena ada halalnya, ada SNI-nya, kemudian ada label BPOM-nya.
0: Oh iya, berarti kalau misalnya nih ada banyak banget makanan yang berlabel halal, itu pasti maknanya nggak cuma halal aja ya, Bu, tapi mungkin ada makna luas lainnya ya, Bu, ya?
1: Betul, jadi itu nggak hanya kaitannya dengan agama. Kadang kan kita mengartikannya bahwa kalau halal ini berarti diuntukkan untuk agama muslim begitu ya, atau agama tertentu gitu. Nah, sebenarnya lebih luas begitu. Kehalalan ini tuh sebagai bentuk jaminan begitu ya, dari pemerintah, dari produsen, bahwa produk yang kita konsumsi atau konsumen beli itu baik loh, secara dari mulai pemilihan bahan baku, dari mulai proses pembuatan itu sudah melewati segala proses dengan kualitas yang baik begitu. Dari mulai apa, hygiene-nya, sanitasinya, kemudian juga keamanannya tadi gitu. Jadi label halal tuh nggak cuman asal tempel tadi ya, Mbak, maksudnya nggak yang bisa sembarang orang menempelkan logo halal di produknya begitu. Jadi tuh juga berbagai macam tahapan begitu ya untuk bisa mendaftarkan atau menempelkan logo halal tersebut di produknya.
0: Oke. Nah, Bu, ini kan banyak banget nih ya makanan-makanan viral gitu ya, terus juga banyak buat yang belanja online gitu, Bu. Nah, kira-kira apa sih, Bu, yang perlu diperhatiin gitu ya sebelum membeli produk pangan?
1: Oke, ya benar banget. Karena sekarang ini pola belanja masyarakat kita ini kan sudah mulai bergeser ya, Mbak, ke digital gitu.
0: Benar.
1: Kalau bisa nggak pergi ke warung, mending beli online aja.
0: Benar. Gitu, apalagi kalau lebih murah kan ya.
1: Betul. Apalagi kita suka banding-banding kan. Waduh, ini harga online murah banget kan. Nah, sebenarnya ada beberapa tahapan mungkin ya, atau bisa di lakukan begitu untuk orang-orang yang sering berbelanja online begitu. Yang pertama mungkin kita bisa lihat, kalau misalnya kita kan sering banget lihat ini gimana nih testimoninya begitu ya. Nah, kalau misalnya untuk produk-produk yang sering kita lihat di masyarakat, di mana, di supermarket gitu ya, di warung, mungkin kita nggak worry gitu. Maksudnya ini produk yang sudah sering kita lihat atau sering kita temukan di pasaran. Hanya masalah harga aja nih gitu ya. Nah, cuman untuk produk-produk viral misalnya yang tidak sering kita lihat, misalnya kita pengen yang dari luar negeri begitu ya. Nah, kan itu agak worry juga gitu kan. Apakah produknya halal nggak ya? Karena ini dari Korea misalnya ya, dan kita nggak tahu nih kehalalannya. Dan kalau kita lihat di segi komposisi juga kita nggak tahu produk ini tuh bahannya, kalau yang mengandung yang tidak halal itu apa ya bahannya?
0: Benar.
1: Nah, itu bisa kita lihat di aplikasi situs Sihalal, jadi miliknya BPJPA. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen yang kritis gitu ya, itu kita bisa melihat izin edarnya, kemudian kita bisa cari gitu di si halal tadi nama produknya dan juga izin edarnya. Apakah memang itu sudah berizin apa belum begitu ya di Indonesia untuk diedarkan, atau kalau misalnya di halal itu kalau produknya muncul begitu ya, oh berarti sudah tersertifikasi halal. Kalau belum berarti kemungkinan gitu ya produk tersebut yaitu tidak tersertifikasi halal gitu. Cek lewat aplikasi tadi.
0: Berarti kalau misalnya teman-teman gitu ya mau ngecek makanan ini kira-kira halal apa enggak gitu ya, kalau ragu bisa ngecek lewat aplikasi si halal ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nah terus Bu, kira-kira apa aja sih Bu ciri produk pangan yang layak dikonsumsi nih tapi sering biasanya diabaikan oleh masyarakat?
1: Sebenarnya yang paling sering diabaikan kalau saya lihat ini juga terjadi gitu ya di mahasiswa kami gitu di mana di kampus gitu. Kadangkala apa namanya dari kemasan, Mbak.
0: Oke, gimana tuh?
1: Kalau kemasan misalnya agak penyok dikit atau misalnya agak tidak berbentuk begitu ya, nggak bentuknya tidak seharusnya, itu udah dirasa oh aman-aman aja gitu, oh nggak apa-apa orang cuman sedikit penyoknya gitu kan. Nah padahal sebenarnya dari kemasan itulah kita bisa melihat oh kalau kondisi kemasannya sudah tidak sesuai ya, kita khawatir akan apa ya, ada celah-celah kecil gitu ya yang memungkinkan terjadinya kontaminasi dari luar, yang itu kita nggak tahu gitu ya, nggak kelihatan gitu kan. Kalau misalnya tadi penyokannya kecil atau sedikit, nah ternyata sebenarnya itu udah ngebuka sedikit celah nih di bagian bawah misal kemasannya, taunya di situ banyak kontaminasi nih, misal dari debu, misal dari mikroorganisme yang ukurannya sangat-sangat kecil begitu ya. Jadi hal tersebut itu juga harus jadi perhatian nih untuk kita sebagai konsumen begitu ya, melihat kondisi kalau dari fisik gitu ya, dari kita melihat produk itu adalah dari segi kemasannya. Jadi pastikan mungkin kemasan yang kita beli, kemasan dari produk yang kita beli itu adalah kondisinya baik gitu, kondisinya tidak cacat ataupun tidak bentuknya tidak sesuai gitu.
0: Berarti kalau bisa kalau mau beli makanan gitu ya, mungkin dilihat dulu produknya gitu ya, kemasannya seperti apa. Kalau bisa pilih yang masih bagus gitu kali ya.
1: Betul.
0: Oke, Bu, kalau misalnya ini kan banyak nih teknologi pangan yang bagus gitu ya. Terus juga ada juga bagaimana sih Bu teknologi pangan berperan dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan?
1: Oke, baik. Teknologi pangan itu sebenarnya banyak stigma yang agak berbeda begitu ya di masyarakat. Itu teknologi pangan itu adalah yang masak-masak gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya, beberapa mahasiswa kami juga yang masuk, kenapa masuk teknologi pangan? Karena mau belajar masak, Bu. Lah kok ke teknologi pangan gitu kan. Nah sebenarnya itu ada kemiripan sih memang antara teknologi pangan dengan kalau di apa namanya di Jawa itu kalau ada prodi tata boga.
0: Oh iya.
1: Ya itu agak mirip sebenarnya, cuman kalau dari konten mata kuliah itu beda jauh banget gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau di teknologi pangan itu sebenarnya kita belajar bagaimana cara memproses bahan dari tadi mungkin Mbak Liza bilang dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi gimana caranya kita mengolah nih dan juga bisa mengembangkan metode-metode yang bisa kita terapkan pada bahan tersebut agar bahan tersebut bisa menjadi produk yang secara umur simpan dia bisa lama nih umur simpannya, tapi dari kandungan gizinya bisa kita tetap pertahankan gitu.
0: Jadi kalau misalnya mempelajari gitu ya bahan makanan gimana cara supaya dia bertahan dalam beberapa waktu tapi dalam kandungannya sendiri masih tetap bertahan gitu ya Bu, dalam waktu periode sepanjang itu.
1: Betul.
0: Oh, wow, keren banget. Oke, terus kenapa sih Bu generasi muda perlu mulai peduli terhadap isu ketahanan pangan?
1: Oke, tadi kembali lagi ya Mbak, apa namanya, karena kita sekarang lagi banyak banget generasi sekarang ini generasi Gen Z gitu ya. Jadi generasi Gen Z ini yang nantinya akan menjadi pilar-pilar utama negeri ini.
0: Iya, pilar masa depan nih generasi emas.
1: Betul gitu. Jadi ya kalau menurut saya generasi ini ya tidak boleh cuek gitu ya kaitannya dengan isu ketahanan pangan, karena satu ketika misalnya kita mulai membangun pola pikir mereka agar bisa kritis dalam hal memilih bahan makanan, itu juga kan akan mereka jadinya lebih tahu juga apa sih yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh mereka
0: kita.
1: Gitu. Ketika mereka tahu, ketika mereka kritis terhadap apa yang mereka konsumsi, mereka akhirnya jadi bisa menjaga kesehatan dan juga kebugaran badan mereka sendiri gitu ya. Sehingga ya hal itu kan menjadi kunci atau jadi apa ya namanya, ya untuk kegiatan kita sehari-hari agar bisa lebih produktif begitu ya. Itu kan berawal dari tubuh yang sehat dan juga pikiran yang jernih gitu ya Mbak. Nah sehingga dengan ketahanan pangan ini ya tadi dimulai dari kritis apa namanya memilih gitu ya, dan tahu apa yang mereka konsumsi itu sangat dampak sih untuk mereka dan juga generasi kita ke depannya.
0: Iya benar banget, emang sekarang generasi muda ini emang harus lebih cerdik ya untuk memilih makanan gitu ya, supaya bisa lebih sehat gitu ya, karena itu juga termasuk ketahanan pangan Bu ya.
1: Betul.
0: Bu, kalau misalnya kita istirahat dulu dengerin lagu dulu kira-kira oke gak nih Bu?
1: Boleh banget.
0: Boleh. Oke, baiklah. Nomor 2, Liza bakalan masih ngobrol sama Bu Tiara, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Oke, teman berdua masih barengan sama Liza ya untuk ngobrolin soal halal aman berkualitas kunci ketahanan pangan masa kini bareng sama Butiara Kurnia Khairunisa, dosen prodi teknologi pangan halal Polinela. Oke, coba kita cek dulu ya. Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Masih di sini ya Bu ya? Oke, lanjut dulu ya Bu ya. Nih kita ngobrol lagi. Bu, kalau ngomongin soal tantangan nih ya Bu ya, kira-kira apa sih Bu tantangan terbesar dalam mewujudkan pangan yang halal, aman, dan berkualitas di Indonesia?
1: Oke, tantangan terbesarnya sebenarnya ini harus adanya kolaborasi ya Mbak, antara regulasi dari pemerintah, kemudian juga produsen, dan juga kita sebagai konsumen gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen itu lebih kritis, lebih peduli begitu ya terhadap isu-isu yang ada di produk pangan itu sendiri, maka itu akan membuat produsen itu jadi lebih memberikan keamanan yang aman gitu untuk produknya. Artinya mereka jadi lebih mau untuk mendaftarkan produk mereka gitu ya. Terus juga mereka mau untuk mengurus berkas-berkas yang memang itu cukup cukup sulit ya Mbak untuk dikumpulkan atau untuk dilakukan oleh produsen, terutama untuk yang skalanya skala kecil atau masih yang skala rumahan gitu. Jadi itu harus ada kolaborasi sih antara ketiga itu sehingga kita bisa membentuk suatu sistem begitu ya, di mana pangan atau produk kita yang kita konsumsi itu adalah bisa dipastikan gitu kehalalannya, keamanannya, dan juga kualitasnya.
0: Oke, baiklah, berarti itu emang tantangan banget ya Bu ya. Oke,
1: apalagi kan ya apalagi kan beberapa tahun kebelakang ini kan sebenarnya pemerintah sudah membuat himbauan ya bahwa untuk UMKM yang ada di Indonesia ini harus wajib halal nih semuanya. Makanya kita galakan waktu itu di tahun 2024 itu mahasiswa begitu ya, terus juga orang-orang yang memang mau menjadi pendamping halal untuk industri itu kita kerahkan gitu waktu itu. Nah, yang awalnya peraturan itu diwajibkan sampai tahun 2025 karena saking banyaknya UMKM kita gitu ya atau produsen makanan di Indonesia itu nggak ketampung tuh Mbak gitu. Nah, akhirnya kita perpanjang waktu kewajiban tadi aturan tadi gitu. Jadi saking pemerintah itu concern banget ya terhadap kehalalan dan juga keamanan dari produk yang dikonsumsi oleh orang-orang
0: Indonesia. Oleh masyarakat juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nah Bu, gimana sih Bu peran perguruan tinggi ini ya, khususnya prodi teknologi pangan halal Polinela dalam mendukung ketahanan pangan nasional?
1: Oke, sebenarnya mungkin teknologi pangan halal ini baru ada di Lampung nih Mbak. Prodi satu-satunya ada di Lampung, kemudian juga setahu saya juga di Indonesia ini baru satu-satunya kami di Indonesia. Karena kalau yang ada di Bogor tapi itu bukan program studi tapi fakultas begitu ya, fakultas teknologi pangan, tapi dia arah ininya ke halal gitu, bukan yang spesifik seperti kami prodi teknologi pangan halal begitu ya. Jadi peran perguruan tinggi mungkin ya khususnya kami di prodi teknologi pangan halal dalam mendukung ketahanan pangan nasional, yang pertama adalah mungkin mencetak sumber daya manusia ya Mbak, SDM nih. Nah, jadi yang tadi saya ungkapkan sebelumnya bahwa kebutuhan pemerintah terhadap orang-orang yang atau lulusan yang paham yang kaitannya dengan pembuatan sertifikasi halal, kemudian sistem jaminan produk halal itu sangat dibutuhkan banget begitu ya.
0: Iya, benar.
1: Ya sekarang ini gitu. Sehingga peran kami mungkin adalah mencetak SDM-SDM atau lulusan-lulusan yang paham kaitannya dengan produksi pangan, begitu ya. Terus juga sistem jaminan produk halal, terus juga sistem manajemen mutunya, begitu. Karena dengan aturan yang diatur oleh pemerintah tadi, akhirnya perusahaan itu mau nggak mau harus punya yang namanya auditor halal internal, begitu ya.
0: Benar.
1: Terus juga kalau ini ada yang namanya Juleha, Mbak.
0: Apa tuh Juleha?
1: Ini apa namanya, tukang sembelih halal gitu.
0: Oh, oke.
1: Nah, itu juga kami di dalam kurikulum kami di teknologi pangan halal itu juga termasuk ke dalam kurikulum gitu ya, yang kita ajarkan juga ke mahasiswanya agar bisa mendapatkan kompetensi tadi.
0: Oke. Itu kompetensinya ini ya, apa, untuk bagaimana caranya untuk bisa sembelih dengan halal gitu nggak sih, Bu?
1: Iya, betul. Dengan cara yang muslim gitu ya, cara Islam gitu.
0: Oke, biar masyarakat kita yang terutama muslim juga bisa mengonsumsi makanannya ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Nah, Bu, kira-kira apakah ada peluang karir gitu, Bu, di bidang teknologi pangan halal saat ini yang mungkin semakin terbuka bagi anak muda, Bu?
1: Karir, kalau karir ini sangat banyak sekali ya, Mbak, karena justru dengan peraturan pemerintah yang baru tadi yang mewajibkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, sehingga tadi

0: Empat cara ya Mbak ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, yang pertama itu adalah balik lagi kita harus biasakan cek label yang ada di kemasan. Gitu. Jadi jadikan itu kebiasaan, kayak kita otomatis kalau mau beli sesuatu yang kita lihat harga kan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Nah, jadi mungkin sekarang harus diubah nih polanya, bukan diubah, ditambah mungkin ya. Kebiasaannya yang tadinya kita cuma ngelihat cek harga, nah ini yang kita lihat lainnya adalah cek label nih.
1: Labelnya.
0: Nah, yang kedua adalah mungkin variasi dari sumber pangan gitu ya, Mbak. Jadi mungkin kita Indonesia makanan pokok kita adalah nasi begitu ya. Nah, mungkin itu harus divariasikan gitu. Jadi untuk kebutuhan karbohidrat kita jangan nasi terus deh gitu. Misal kita dari Ethiopian begitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat kita. Atau protein, enggak tahu tempe terus lah, kita tambahin ada telurnya gitu, ada dagingnya, ada ayamnya begitu.
1: Bener.
0: Jadi sumber pangannya harus variasi gitu.
1: Berarti
0: nah,
1: ya lanjut Bu.
0: Oke, yang ketiga mungkin kita juga harus perhatikan penyimpanannya Mbak. Nah, jadi misalkan tadi kembali lagi baca label, ada produk-produk tertentu ketika kita sudah buka nih produknya, itu kan harus disimpan di tempat-tempat tertentu. Gitu. Nah, itu juga harus disesuaikan. Jadi menyimpan produk itu harus disesuaikan dengan saran penyimpanannya gitu.
1: Bener.
0: Kalau dia sarannya di chiller, ya kita simpan di chiller, jangan kita simpan di luar chiller gitu.
1: Iya benar. Apalagi kalau misalnya saya tuh paling sering nyimpen susu deket kompor, tapi ternyata pas udah dicoba, aduh, udah enggak bisa lagi.
0: Anget jadinya kan.
1: Dia harus perhatikan. Nah, kalau yang keempat apa nih, Bu?
0: Yang keempat adalah kita mungkin sebagai generasi, kalau saya mungkin masuknya milenial kali ya, Mbak ya.
1: Oke. Sama, saya juga milenial kok, Bu.
0: Sama ya. Milenial. Nah, ini mungkin kita harus mulai apa ya, kasih edukasi gitu ya. Ajak mungkin anak-anaknya, adik-adiknya gitu untuk tadi baca label sejak dini gitu. Jadi kita harus mulai aware nih apa yang kita beli dan apa yang kita makan gitu ke dalam tubuh kita.
1: Baiklah, gitu. Ya tadi empat cara ya, yaitu baca label, terus juga bervariasi makanannya, terus juga perhatikan cara simpannya, dan juga edukasi gitu ya, saling mengingatkan gitu. Oke Bu, dua pertanyaan terakhir nih Bu.
0: Nah ya. Siap.
1: Nah, kira-kira apa nih harapan Ibu Tiara terhadap kesadaran masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengonsumsi pangan di masa depan?
0: Harapan saya mungkin masyarakat kita tadi ya Mbak, lebih aware, kemudian bisa lebih kritis begitu ya terhadap apa yang mereka konsumsi atau kita konsumsi. Terus juga mungkin nggak tergiur, nggak cepat tergiur dengan hal-hal yang sifatnya viral gitu ya. Terus juga kita tetap harus mempertimbangkan bagaimana keamanannya, terus juga kehalalannya gitu ya. Itu satu paket begitu ya, aman, halal, dan bermutu gitu. Jadi jangan sampai tadi tergiur dengan hal-hal yang viral tapi kita belum tahu nih kepastian halalnya, kepastian keamanannya, ataupun kepastian kualitasnya gitu.
1: Oke. Nah, yang terakhir nih Bu, kira-kira apa nih Bu pesan untuk para pendengar Sepada nih ya, Taman Pro 2, agar menjadi konsumen yang lebih cerdas dan ikut mendukung ketahanan pangan Indonesia?
0: Oke. Jadi mungkin pesan saya untuk para pendengar Sepada, jangan malas untuk baca label.
1: Benar.
0: Ya, label. Kemudian juga kalau ragu mungkin bisa cek lewat aplikasi Si Halal tadi gitu ya, atau lewat aplikasi BPOM Mobile gitu. Jadi ragu nih ini halal apa enggak, nah mungkin bisa cek lewat Si Halal, ketik produknya begitu ya, apakah muncul atau enggak gitu. Terus juga kita harus mulai peduli sama apa yang kita konsumsi setiap hari.
1: Benar gitu. Banget.

0: Karena walaupun makanannya viral segala macam, tapi kalau misalnya kurang sehat, apalagi kalau misalnya mungkin makanannya ataupun masakannya ataupun apa teh tempatnya kurang bermutu gitu ya, itu mungkin bisa di skip dulu gitu ya. Karena kesehatan paling penting.
1: Betul.
0: Ya nggak kerasa ya Bu, udah panjang nih kita ngobrol, udah 20 menit lebih.
1: Gak kerasa, betul.
0: Iya, gak kerasa ya Bu ya. Makasih banyak Ibu Tiara udah bersedia untuk ngobrol pagi hari ini Ibu.
1: Sama-sama, senang banget ini bisa sharing. Semoga makin banyak nih anak muda atau generasi kita yang melek gitu ya soal pangan halal dan juga pangan aman.
0: Iya, amin. Dan juga semoga obrolan kita pagi hari ini bermanfaat ya Ibu. Semoga teman Mora 2 juga bisa mengambil ya makna-makna yang penting gitu ya, supaya bisa lebih paham lagi gitu tentang ketahanan pangan gitu ya, supaya mereka juga bisa lebih sehat, lebih mengerti lagi gitu ya, lebih aware lagi tentang kemasan-kemasan dan juga makanan-makanan produk yang penting buat mereka. Ya, dan terima kasih Bu sekali lagi udah ngobrol di pagi hari ini Bu.
1: Sama-sama, iya. Terima kasih juga.
0: Iya, selamat menjalankan aktivitasnya Bu.
1: Baik.
0: Iya. Iya, waalaikumsalam. Ya baiklah ya, teman produk itulah tadi ya, Abraham Liza dan juga Ibu Tiara Kurnia Khairunisa, yaitu dosen prodi teknologi pangan halal Polinela, dan kita ngobrolin tentang halal aman berkualitas, kunci ketahanan pangan masa kini. Ya itulah tadi obrolan kita, semoga obrolan kita tadi sangat bermanfaat buat teman-teman, dan juga penting ya ingat kalau misalnya sangat penting untuk mencek label halal gitu ya. Terus juga kalau misalnya kalian ragu gitu ya untuk makanannya ini halal apa enggak, kalian bisa cek di aplikasi Si Halal ataupun BPOM Mobile gitu ya. Terus juga yang paling penting adalah untuk selalu cek label, jaga variasi makanan. Terus juga kalau makanannya ini harus dilihat dulu nih disimpan di mana gitu, supaya makanannya juga lebih panjang lagi ya. Terus juga yang paling penting adalah sharing terus. Ini kalau misalnya kalian ada teman segala macam keluarga, harus saling sharing edukasi ya untuk selalu cek label makanan ya. Dan Liza juga bakalan masih nemenin kalian sampai jam 10 nanti.

0: belanjanya di semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe RRI.

Ya teman pro 2, gak kerasa ya teman pro 2 Liza waktunya. Udah waktunya untuk pamit. Terima kasih buat teman pro 2 yang udah bergabung sama Liza dari jam 5 tadi ya sampai jam 10. Terakhir dari Liza, Lazify, siaran inspirasi Ruby Renas Olimpi Pro 2 RR di Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye teman pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
5: Dedi Dukun.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
7: 92,5 FM.

0: Kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantulampung.

you

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu, RRI Banyak Lampung. Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpo?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih nemenin kamu pagi hari ini, siang lah ya. Siang hari ini di santai siang, teman Pro 2. Kan udah jam 11 dong, hampir jam 11 gitu. Pukul 10 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat ya kan. Selamat siang buat kamu yang dengerin di 92,5 FM atau pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu, teman Pro 2. Kadang nih ya, kalau ngomongin soal siang, ini juga jadi ya, momen kamu lagi padat, lagi sibuk gitu kan, beraktivitas atau mungkin bisa lebih ya agak lega karena mungkin tadi pagi itu memang benar-benar hektik banget. Sekarang agak bisa bernapas ya kan, karena sering kita tuh anggap bahwa siang hari itu jadi waktu yang kayak biasa aja, setelah pagi yang sibuk dan sebelum sore yang mulai melambat gitu. Siang hari ini hadir teman Pro 2 di Santai Siang bareng sama gue, Imovani. Bakal banyak lagu, bakal banyak informasi yang juga bakal hadir ya, lebih tepatnya kamu juga punya kesempatan untuk request lagu Indonesia. Tadi udah diputerin beberapa, mancanegara ya juga udah. Dan gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Tadi pagi udah sempat sarapan atau belum? Atau sampai sekarang belum ada makanan apapun yang masuk ke dalam perut kamu? Udah minum belum ya? Jangan sampai kamu juga lupa minum, teman Pro 2. Kita aktivitas banyak banget, sana sini, bulak balik, mondar mandir bahasanya. Tapi kamu lupa, teman Pro 2, kalau kamu harus memenuhi ya kan kebutuhan cairan tubuh. Nah, jadi jangan lupa minum ya. Terutama minumnya air putih dong, ya kan, air mineral. Kadang kita terlalu fokus ngejar target sampai lupa bahwa tubuh kita, hati kita juga perlu diperhatikan. Padahal emang sebenarnya produktif itu bukan berarti terus bergerak tanpa henti ya. Ada kalanya juga istirahat kok. Ya istirahat sebentar justru juga membuat langkah berikutnya juga lebih kuat gitu. Dan kita lebih fokus kalau misalnya kita terhidrasi gitu. Siang ini juga jadi pengingat bahwa semua hal juga harus selesai sekaligus. Mungkin gak harus hari ini, tapi bisa kamu ya kerjakan semampu kamu lah hari ini. Kalau misalnya masih ada pekerjaan yang numpuk ya kan, kita bisa hadapin satu persatu. Tenang aja, kita akan hadapi semua pekerjaan itu. Tapi tetap ya, kamu sambil ngemil mungkin ya, atau sambil membenahi diri. Karena tadi pagi sempat agak kesana kesini, jadi ngeliat kayaknya waduh udah mulai keringetan nih gitu ya, udah mulai berminyak nih wajah. Kayaknya gak asik banget kalau misalnya kita kerja tapi kondisi wajah lagi gak on gitu kan. Ya udah pokoknya sambil nikmatin lagu-lagu ya. Nih denger lagu dulu, kamu bakal semangat ya kan hari ini dengan semua aktivitasnya, semua kegiatannya, sambil dengerin Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Sembilan 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Woi, woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: RRI Bandar Lampung.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rinkomenoza Izzet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ RRI Bandar Lampung.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Produk dari Badan Lampung.

0: Kak, kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Buat kamu yang juga masih terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung di siang hari ini ya kan. Siang menuju sore ya. Pukul 14:38 waktu Indonesia Barat. Terutama buat kamu yang juga lagi masih di kendaraan, lagi nyetir ya. Tetap hati-hati. Terus juga jangan apa ya bisa dibilang kayak melakukan hal-hal yang membahayakan kendaraan lain gitu ya. Walaupun mungkin kendaraan kamu gak kenapa-kenapa, tapi kalau kendaraan orang lain yang akhirnya jadi rusak atau bahkan ada korban gara-gara kelalaian kamu, itu juga sebenarnya ya kamu juga harus bertanggung jawab gitu ya. Karena di Polda Lampung juga periksa supir bus pariwisata ya, usai video aksi ugal-ugalan yang viral nih teman-teman berdua. Dari kbrnrri.co.id ini mengabarkan bahwa sebuah video ya yang memperlihatkan aksi ugal-ugalan satu unit bus pariwisata di kawasan Jalan Raden Intan Bandar Lampung viral di media sosial. Polisi langsung bergerak cepat melakukan penindakan persuasif dan pemeriksaan. Bus pariwisata tersebut diketahui milik perusahaan otobus PO atau EP ya, menjadi sorotan warganet setelah rekamannya beredar luas, salah satu yang diunggah oleh akun Instagram. Jadi berdasarkan informasi, PO bus tersebut memiliki pul pusat yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswan dari Yuyuno memberikan penjelasan nih terkait dengan operasional bus tersebut di area perkotaan. Jadi secara regulasi lalu lintas daerah ya, bus pariwisata sebenarnya tidak melanggar jalur gitu. Namun berdasarkan peraturan daerah atau Perda nomor 10 tentang penyelenggaraan transportasi darat di wilayah Bandar Lampung, kategori bus pariwisata memang diperbolehkan untuk memasuki dan melalui jalan kota. Meski mengantongi izin melintas, Yuni menegaskan bahwa setiap pengemudi wajib mengutamakan keselamatan pengemudi atau pengguna jalan lain gitu. Hak melintas tidak serta-merta menjadi pembenaran untuk kendaraan secara ugal-ugalan. Ya kan, oleh karena itu pihak kepolisian juga mengingatkan adanya sanksi hukum yang berat bagi pengendara yang mengemudinya secara ugal-ugalan di jalan raya, dan tindakan ini membahayakan orang lain gitu, atau mungkin juga bisa membuat kendaraan orang lain jadi rusak ya kan, jadi ada hal yang merugikan lah gitu. Walaupun mungkin ya kan kendaraannya gak ketenggol atau gak rusak gitu, tapi mungkin kendaraan lain bisa ketenggol kendaraan lain juga loh gitu. Terkait dengan dugaan aksi ugal-ugalan yang dilakukan oleh oknum pengemudi tersebut, yang bersangkutan bisa dikenakan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang

0: lalu lintas dan jalan angkutan jalan ya. Dalam pasal tersebut diatur secara jelas mengenai sanksi bagi pemudi yang membahayakan keselamatan, meliputi sanksi pidana 1 tahun hingga denda paling banyak 3 juta rupiah. Jajaran kepolisian langsung memanggil pihak manajemen PO EP beserta pengemudi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dalam dokumentasi pertemuan yang diterima, pemilik PO bus ini bersikap kooperatif dan mendukung langkah kepolisian dalam menegakkan ketertiban berlalu lintas. Pengemudi bus juga telah membuat video mempertanyakan permohonan maaf secara terbuka pada masyarakat Lampung atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan di jalan raya. Melalui kesempatan ini, Yuni juga menyampaikan himbauan tegas pada seluruh penyedia jasa transportasi dan para pengemudi, baik angkutan umum maupun pariwisata, agar selalu menanamkan prinsip keselamatan sebagai prioritas utama. Betul banget, ya kan? Di apapun mungkin kegiatan kalau udah berkendara ini emang harus hati-hati sih teman Pro 2. Apalagi mungkin kalau kamu kayak mau tiba-tiba belok, tiba-tiba mundur gitu ya, tiba-tiba maju, ya mungkin gak semestinya ya, mungkin lihat dulu kendaraan lain di kiri kanan gitu ya, biar tidak membahayakan kendaraan yang lainnya. Oke, okay. Jadi selamat beraktivitas teman Pro 2. Semoga semua aktivitas kamu berjalan lancar hari ini.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI.

0: Kopi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Kamu, Radio RRI Bandar Lampung.

9.25 Pro 2 R Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih udah dengerin Pro 2 Bandar Lampung di hari ini dengan rangkaian lagu yang udah hadir nemenin kamu di santai siang. Mudah-mudahan juga bisa nemenin aktivitas kamu yang padat dan juga penuh aktivitas. Oke, dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, kelima fan yang bertugas pamit undur diri, Rachidi Fatsyar, Adik Fresher Willingness on the way Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 R Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O. SB19 wins.
2: Yang, ini belanjanya udah semua kan? Udah, kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
3: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
2: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
3: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
5: Stop tindakan ilegal,

0: of time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola.

92,5 Perjuangan Bener Lampung, teman terbaik kamu. Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Apa kabar teman Pro 2? Hari ini ada Anggala Besa yang nemenin kamu. Dan kalau sore hari nih ya, di sore ceria tentunya Angga punya informasi buat kamu. Dan juga kamu boleh request dong barengan sama Angga. Jadi bilang aja mau request lagu apa. Nanti bakal Angga puterin lagu kamu ya tentunya. Cuma di 92,5 Pro 2 Air Bener Lampung. Sampai nanti teman Pro 2 di sore ceria. Tapi kalau kata Bernadia nih ya, sekarang ini kayaknya waktunya kamu peluk Bernadia, gading. Peluk orang terkasih kamu, karena kalau enggak nanti kamu nyesel ya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
3: Terbaik kamu, RRI Bandar Lampung.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI.

atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini sini gue viralin lo. Kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika. Pro 2 RRI Bandar Lampung,

kata manjau. Tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

92,5 Pro 2 RI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 RI Banjar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 ya. Ada informasi nih teman Pro 2, Lampung Sweeping Community LSC adalah sebuah komunitas non-profit yang bergerak dalam pelestarian lingkungan dan juga sosial. LSC memiliki 3 program utama, yakni aksi, edukasi, dan juga sweeper care. Dalam rangka edukasi, kebersihan, dan pengelolaan sampah, Lampung Sweeping Community ini menyelenggarakan sebuah program Trash for Snack. Program ini merupakan program edukasi lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah dengan makanan ringan sebagai bentuk apresiasi kepedulian terhadap kebersamaan dan juga kebersihan terhadap lingkungan, teman Pro 2. LSC juga akan membagikan keychain hasil daur ulang botol plastik kepada masyarakat secara gratis di tanggal dan juga hari Minggu 12 Juli 2026. Pukul 5.30 sampai dengan selesai di Car Free Day Tugu Adipura, Banjar Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi 0853-74-14-6606 atau Instagramnya Lampung Sweeping Community, teman Pro 2. Diulangin, bisa ngubungin 0853-74-14-6606 atau Instagramnya di Lampung Sweeping Community. Jangan lupa ikutan CFD dan tukarkan sampahmu dan jaga bumi kita tetap bersih dan sehat.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woy. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong!

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Sun.
1: Teman olahraga.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, yes, teman Pro 2 bareng gue DJ Arasi dan DJ
1: DJ Nala, kita berdua bakal nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap
0: di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Selasa ya teman Pro 2. Ya,
1: teman Pro 2 bagaimana kabarnya? Ya, ya,
0: lu
1: ya.
0: Selasa kayak gini nih mumpung belum masuk sekolah gimana nih ras kabar lu?
1: Ya, ya kabar gue baik. Gue tidur yang cukup.
0: Oh, tidur yang cukup. Terus?
1: Padahal baru semalam tuh gue nonton Begadangan.
0: Oh, maraton ya Begadang.
1: Yes, benar banget.
0: Ngapain?
1: Juga, ya nonton film,
0: nonton film.
1: Itu gue ada salah satu film itu gue ngeri banget tau.
0: Wow, ya. Kalau gue tau gak sih Ras, karena lagi zamannya Piala Dunia ya. Ini nih bakal kita bahas nih setelah ini nih
1: ya.
0: Dari Tekno ada Piala Dunia 2026 yang menghadirkan bola canggih berteknologi sensor AI. Gue kayak sambil mikirin gitu, ha ini kayak mana ya kalau misalkan bolanya tuh ada AI-nya gitu.
1: Nah itu bikin ini kan, apakah ada visualisasinya gitu ya kan. Nah lanjut lagi tuh dari art nih. Ada dedikasi seorang ayah lukis 300 souvenir untuk pernikahan sang anak.
0: Wow, effort banget ya ayahnya ya, wow. Ya.
1: Dan gue salut sih sama ayah-ayah yang menyumbangkan waktunya, tenaganya
0: bener,
1: untuk anaknya.
0: Iya sama gue juga.
1: Lanjut lagi
0: nih yang terakhir ada dari art. Karya foto sapi di TPA Piungan raih Hesbald Masters 2026. Lu tau gak apa itu?
1: gak kenapa bisa foto sapi jadi karya seni gitu.
0: Nah itu semuanya bakal kita bahas ya Rasio, cuman di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Oke, lanjut Ras, bahas.
1: Kita gimana ya? Gua tadi kan ngomongin seorang sebuah film ya. Gua tuh pening gitu. Kenapa bisa tuh ada film-film yang
0: apa?
1: Mengocok otak. Gitu. Sumpah, gua enggak paham.
0: Mungkin kayak memutarbalikkan perasaan lu kali ya, bolak-balik gitu.
1: Bisa. Karena kan kayak ada film yang udah plot twist nih. Terus ditimpa plot twist lagi.
0: Oh iya,
1: dibalikin lagi ke belakang, terus ditimpa lagi.
0: Jadi alurnya tuh maju mundur
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, makanya itu gua pening tuh ya. Kalau lu sendiri gimana sih kalau misalnya film tuh lu suka yang kayak mana?
0: Kalau gua jujur nonton film tuh lebih suka yang alurnya ringan tau Ras, karena kayak gue penakut jadi enggak berani horor dan nyali gue tuh ciut gitu, jadi gak berani kalau yang action-action. Jadi lebih kayak rom-com atau
1: takut,
0: family, daily life gitu.
1: Ya karena masalah hidup aja udah berat gitu. Apalagi lu tambahin yang film-film bikin pening pala.
0: Aduh.
1: Makin berat gitu.
0: Makin berat bener-bener.
1: Ya sama juga gue akhir-akhir ini alhamdulillah aktif olahraga.
0: Wow, aktif, lu nge-gym ya Rasya?
1: Yes, nge-gym iya, lari iya.
0: Wow.
1: Pedo. Kadang-kadang lah ya.
0: Berarti lu tim orang yang olahraga beneran Ras, bukan yang FOMO gitu.
1: Yes.
0: Kalau gue tim yang FOMO sih Ras.
1: Kenapa
0: jujur.
1: Kenapa tuh? Apa lu semua lu ikutin gitu?
0: Enggak juga. Karena gue mageran. Selain FOMO gue mageran.
1: Berarti lu mau ini aja, olahraga di rumah aja gitu?
0: Benar, kadang gue workout sendiri di rumah atau enggak gue lari sendiri gitu. Jadi gue enggak suka yang berat-berat kayak nge-gym segala macam gitu.
1: Apa lu lari dari kenyataannya?
0: Enggak dong Ras. Tapi nih selain olahraga, selain nonton film, lu ngapain lagi Ras sambil nunggu masuk sekolah nih?
1: Sejujurnya nih ya Kak, sejujur-jujurnya nih. Karena kan TKA bentar lagi ya.
0: Waduh.
1: Buat teman Pro 2 yang lagi TKA gimana nih? Apakah kalian merasakan seperti saya juga?
0: Iya, apakah dakdikduk atau malah
1: boxer,
0: aduh
1: gitu.
0: Masih lama gitu, udahlah gitu.
1: Saya sendiri ya, cicil dikit, gaming tebal-tebal.
0: Belajar tipis-tipis gaming tebal-tebal ya Ras ya.
1: Iya,
0: nah teman Pro 2 boleh banget nih cerita kenala dan juga Aras sih. Kalian ngapain aja waktu liburan bagi yang libur? Atau kalau yang lagi kerja nih ngapain aja sih sambil
1: bener
0: nunggu
1: banget
0: waktu senggangnya gitu ya?
1: Ya bisa langsung aja chat kita ya di 081-79-925-925
0: atau di Instagram kita di @sorcaprodua. Nala dan Aras tungguin ya teman Pro 2.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit

0: Pro 2 itu dia Merry Christmas Please Don't Call dari Bleachers ya Rasya. Salah satu requestan dari teman Pro 2.
1: Benar banget ya. Dari WhatsApp kita tadi juga nitip salam ya Kak. Walaupun belum Christmas tapi saya mau di-stylein Merry Christmas.
0: Mungkin lagi libur sekolah ya, lagi libur-libur gitu keingetnya Christmas gitu. Iya, padahal liburnya adem-adem semesteran. Iya,
1: makanya cuacanya ini kayak cocok gitu turun.
0: Apa sih Ras? Mungkin Ara sih mikirnya kita nih lagi di Swiss kali ya teman Pro 2.
1: Ya, siapa yang gak mau turun salju guys di Indonesia?
0: Bener sih, tapi jujur nih Ras, kalau misalkan sekarang turun salju, lu bakal ngapain pertama kali?
1: Gua bakal mendiam di rumah sih, karena gak mungkin gua kuat di udara segitu.
0: Oh, lu gak mau kayak foto-foto terus lu upload di sosial media lu gitu Ras?
1: jujur, saya kurang suka nih foto-foto.
0: Oh iya, dia gak narsis ya,
1: introvert,
0: Kak, ya.
1: Saya introvert, introvert banget.
0: Oke deh, ngomong-ngomongin introvert ya Ras ya. Jujur nih, kalau misalkan lu di keramaian, lu tipe orang yang bakal langsung nyari teman atau lu milih sendiri aja gitu?
1: Gua kalau misalnya nggak ada yang ngajak, gua bakal menjauh. Ya ngapain lah, doing something lah biar kayak kelihatan orang sibuk gitu. Yang penting kan gue kelihatan bekerja gitu.
0: Boleh.
1: Ya ntar siapa tahu tiba-tiba ada kayak 1-2 orang kayak, eh lu apa yang?
0: Ya nggak mungkin gak sih Ras? Itu mungkin kayak what if-nya lo kali ya.
1: Itulah ya palunya orang introvert mungkin.
0: Oh iya, itu adalah keinginan terbesar orang introvert yang susah ngajak ngomong duluan gitu.
1: Yes, nah lo sendiri gimana? Lo introvert apa extrovert? Gue lihat sih lo kelihatan sama sih kayak gue.
0: Jujur iya sih, gue tuh tipe orang yang kalau misalkan sendirian banget, gue agak susah beradaptasi sih Ras. Jadi gue bakal sendiri dulu, memahami keadaan dulu, baru kalau misalkan gue butuh temen banget nih, baru nih ngajak ngomong orang gitu. Tapi awal-awal gue masih sendiri iya.
1: Mulai conversation gitu,
0: iya,
1: bla bla bla basa-basi. Ya namanya hidup ya, kita gak luput dari basa-basi basi. Dan juga teman Pro 2 juga mendengarkan kita nih. Pastinya karena teman Pro 2 butuh pendengar. Maksudnya saya butuh pendengar. Iya begitu teman Pro 2.
0: Ara sih ngomongnya kayak ngalor gitu gitu teman Pro 2. Dia kayak nggak ada arah gitu, hilang arah ya Ras ya. Lu gimana? Lu hilang arah kenapa sih Ras? Karena TKA tadi.
1: Iya karena TKA tadi gue pening banget Nal.
0: Pening banget. Oke ya udah kalau biar nggak pening lu bacain lagi requestnya.
1: Gitu. Ya kayak langsung aja lah ya kita. Oh ya tadi kita kan sempet live di Sorcerer. Iya enggak maksudnya ini bridging ke situ gitu.
0: Oh kok dia ngomong gitu ya?
1: Live di Sorcerer gitu kan. Ada yang request Nabi Palsu by Hindia.
0: Benar
1: banget.
0: Oke, jadi gimana mau diputar sekarang atau nanti Ras?
1: Sekarang aja lah ya.
0: Sekarang aja. Oke, ini dia Nabi Palsu.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI, dan Segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939. Setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari The Mandela Catalog, series horror di YouTube bakal diadaptasi jadi film oleh Steven Spielberg. Setelah fenomena Backrooms, kini serial analog horror viral The Mandela Catalog bakal diadaptasi menjadi film layar lebar. Hak adaptasinya berhasil dimenangkan oleh Amazon MGM Studios, United Artists, dan Amblin Entertainment milik Steven Spielberg usai perang penawaran yang melibatkan 11 studio. Film ini akan disutradarai langsung oleh kreator serialnya, Alex Kister. Berdasarkan naskah yang ia tulis bersama Tyler Clifton, Spielberg sendiri bergabung sebagai produser bersama Holly Barrio dilaporkan oleh The Wrap. Demikian Flash Info dari Dijenala. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di RRI Digital.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, makasih banyak yang udah titip salam dan juga request dari Nala dan Arasi selama 2 jam ini. Dan kita hari ini udah bahas tentang art and techno.
1: Benar banget.
0: Dan terakhir dari kita,
1: let's divide sharing special willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali di udara,
0: tetap di udara. And now bye. Sorry, Cherry.

0: datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Teman Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
0: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
0: Betul. Jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya. Pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
0: Biasanya gitu kan.
1: Enggak banyak kok, banyak kok tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
0: Iya sih. Kita di indeks ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
0: Amin.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
0: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
0: setelah udah
1: 2019
0: lama,
1: terakhir
0: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
0: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
0: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali.
0: Nah, benar. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811 800 105,
0: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul banget.
0: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edi dan juga Davin dan Benilo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, semua Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: bener.
0: Setelah berapa lama ya?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah, bener. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobby kan?
1: Iya bener, bener.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya,
2: bener. Ingatan aku masih
1: lalu. Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung
0: begini. SMA ya,
1: bener.
0: Iya, bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7, bulan 7?
0: Enggak. Iya nih.
1: Hari ini.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek, tapi ya udah ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Pak 2. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari? Apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Jadi ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Nah, kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus,
2: karena mau race. Kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Bulan
2: 6 bulan repair. Untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah. Jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apakah yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Iya, kan? Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya. Gitu kan.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam? Oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic cuma berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas, pas udah megang mic gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Iya, kangen kan. Karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyi kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang lupa. Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai penyanyinya juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di cuman, lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul gitu jujur lah ya, check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlas kan dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu gak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
2: Oh, iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung dipilih gitu.
1: Tapi maksudnya mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan, udah lama banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
0: Iya, apa mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
0: Ya, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya, sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, ya enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup. Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali. Ya.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya, benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Pas banget dong.
2: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
0: Betul.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan, ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
1: di majalah gitu kak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah. Oh, iya. Ya, itu udah 400.000 dapat waktu itu.
1: Wow, yeah,
0: banyak.
1: Lumayan.
2: Jadi kekurangannya nggak bisa terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
1: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh baru. Okay.
0: Bener. Berarti ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Bener.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya benar.
0: Bener.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, bener.
2: Komit gak? Komit ya udah, jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu fun ya. Project bener.
0: Fun project cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya.
2: Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Ya udah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
1: Let's
0: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, teman berdua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap cucu udah.
1: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya. Kayak
2: modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya.
2: Menurutku
0: menantang. Oke, oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja. Terus
1: sekarang kita motoran aja.
0: Motoran aja.
1: Alright, selanjutnya boleh bacain ya. Okay.

0: Tapi ya udah nyoba padahal beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
0: Lari edik ya mungkin karena ada program-program gitu. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, tuh nggak pernah. Karena udah saking terbiasanya.
2: Habitnya udah kebentuk re.
0: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang tuh.
0: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next time.
2: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
2: Itu kangen banget
0: itu
2: kayaknya
0: kan
2: lagu Klik ya.
0: Udah 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
0: Udah gak pantas. Anakku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
0: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
2: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
0: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
2: Iya,
0: jadi dari mana-mana ya.
2: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
0: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
2: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
0: Iya, behind the scene. Iya, benar-benar.
2: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
0: Iya. Gimana sih nih Usi?
2: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
0: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
2: Benar.
0: Ada video kayak paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
2: Iya.
0: Nggak ditonton kan sebenarnya.
1: Gitu. Mungkin masa sih? Aku masih nontonin.
2: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
0: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Enggak,
1: aku juga masih ngerasain
2: ketik rek
0: ya benar-benar. Masa-masa itu.
2: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kau sih buat main game.
2: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
2: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal kau sih lebih dalam aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, kau sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
1: Aman ya?
0: Aman
1: ya?
0: Dong.
2: Alright, let's go. Kita mulai jawatan bareng sama kau sih.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
2: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
2: Oke. Okay. Atau asbun.
0: Stress dong.
2: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawatan untuk Kak Usi.
0: Ya.
1: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
0: Cat person.
1: Oke. Okay.
2: Kopi atau matcha?
0: Kopi.
2: Kopi.
0: Padahal aku enggak ngopi.
2: Oke.
0: Aku enggak suka matcha.
1: Oh, enggak suka matcha,
0: kopi aja.
1: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
1: baiklah.
2: Oke. Okay.
0: Jujur kan?
2: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
0: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
0: Santai.
2: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
0: Di rumah aja.
2: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
0: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
2: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
0: Ada
1: berapa?
0: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah gak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin gak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya gitu kan. Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah gak kayak dulu.
2: Kasihan ya.
0: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi cat dimanapun

0: Kalau dok aku takut sama dok.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
0: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dok
2: sampai iya.
0: Sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dok
2: iya, ikut
0: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
2: Iya.
1: Sebenarnya positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda ya. Benar.
0: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
2: Dikira diajak main ya.
0: Iya. Sampai sekarang takut.
2: Oke, selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
2: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
0: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafein biar kita kuat kan.
2: Benar.
0: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuma gitu doang, kayak cuma kayak syarat aja, oh kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuma sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget?
0: Enggak, pernah aku juga. Enggak ngopi. Oh, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
2: Oh, nice.
0: Buat kafeinnya ya.
1: Kan? Yeah, berarti kalau kayak di kafe gitu, lebih prefernya pesen apa biasanya?
0: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, gak
2: valid. Asun
1: ya? Selanjutnya tadi, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang ya.
0: Jujur lah perempuan.
2: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
0: Tadi abis ke mall sebelah ya. waiting list katanya. Ya.
2: Oh, iya.
0: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
0: Tas lah.
2: Oh, tas ya.
0: Ternyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
0: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
2: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
0: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
2: Wah.
0: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
2: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
2: Alright.
1: Selanjutnya
2: makanan pedas atau tidak pedas? Pedas dia. Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
0: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
2: Iya sih.
1: Kurang
2: sih, kurang agak kurang gitu.
1: Benar. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
0: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
2: Oke, benar.
0: Iya. Iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair. Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas udah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
0: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
2: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
0: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
2: Bener kan?
0: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
0: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
0: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
0: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
0: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
2: Benar.
0: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
2: Betul.
0: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
2: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
2: Benar, tiap generasi berubah. Ya,
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Ini di rumah atau jalan-jalan aja?
0: Di rumah.
1: Di rumah.
2: Oke.
0: aku kalau dari rumah ya mager. Aduh udah males gitu.
1: Itu ya, sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi jawabannya?
2: Lari lah.
1: Ya untuk sekarang lari.
0: Lagi liburan aja aku tetap lari.
2: Iya benar.
1: Kak kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak kita punya event lari, kakak mau gak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
0: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
0: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
0: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
0: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
0: kan.
2: Oh iya, benar sih.
0: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
2: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
0: Benar, itu beneran.
1: Wow.
0: Iya buat nafas kita, jadi makin kuat.
2: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
2: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
2: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Kasi Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua
0: ya?
2: Iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Nggak ada. Nggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya bener.
2: Masih ya sekarang masih gitu.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes,
0: ditonton.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya, benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada banyak banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much sekali lagi.
0: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam tadi kamu lagi ditemenin sama Zulfa Brilian
1: dan Ari Dua San,
2: Ruby Ariska, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Pastinya cuma di
0: Hobby Space.
1: Explore your hobbies.

0: kita di Hobby Space kali ini ya.
1: Ya benar banget teman Pro 2. Nah kali ini kita bakal bahas-bahas hal-hal yang seru ya nggak sih?
0: Yes, benar banget.
1: Nah yang pertama tuh ada Hobby Talk nih.
2: Wow, ada apa nih?
0: Terus juga apa lagi nih? Yang kedua tuh ada Stereotype.
1: Seru banget pasti.
0: Yes, yes banget.
2: Dan yang terakhir teman Pro 2 ada Communication.
1: Nah buat teman Pro 2 nih ya, pantengin terus kita nih teman Pro 2. Bisa juga titip salam atau request lagu ada di mana tuh?
0: Di nomor WhatsApp kita di 081-79-925-925.
2: Atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Yes, kita tunggu ya teman Pro 2.
0: Bye-bye.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Yeay, teman Pro 2. Lagi barengan kita bertiga ya malam ini di Selasa malam Rabu ya teman Pro 2. Ada Ruby, terus ada juga Ridho
0: ya.
1: Dan juga ada Zulfa. Kita bakal bahas hal-hal yang seru dan menarik pada malam ini yang
2: setuju banget. Biasanya gue tuh ya guys, gue tuh siarannya di percintaan terus.
0: Aduh,
2: setiap minggu. Dan sekarang gue harus bahas tentang hobi-hobi nih.
1: First time ceritanya
2: first time,
1: ini
2: ya. First time ya. Tahu hobi-hobi teman Pro 2 tuh apa aja sih gitu.
1: Spill dong ya kalau cerita-cerita nih hobi-hobi kalian tuh apa aja tuh.
0: Tapi kalau lu Jul, kira-kira apa sih hobi lu?
1: Kalau hobi gua nih, hobi gua makan.
2: Makan itu hobi ya.
0: Yang itu primer kebutuhan kita kan.
1: Iya, benar banget. Kalau sendiri?
0: Kalau gua sendiri, gua biasanya dengerin musik sih. Nah, kalau Karubi, kalau Karubi apa nih hobinya?
2: Kalau gua sendiri ya, kalau gua enggak punya hobi sih.
1: Enggak
2: punya hobi. Kalau scroll TikTok tuh hobi bukan sih? Bukan.
1: Bukan kayaknya. Bisa juga tapi.
2: Iya, itulah.
0: Nah, kalau gua biasanya kan kalau dengerin musik ya. Musik tuh paling enak banget tuh yaitu kita tuh apa sih? Dengerin musik sambil lari.
1: Oh iya.
2: Sambil olahraga. Jadi lo suka juga olahraga ya?
0: Iya, benar. Jadi yang kayak kalau misalnya kita lari sambil dengerin musik tuh kayak tapi sama semangat,
2: semangat
0: gitu loh.
2: Banget.
1: Apalagi jadi, lagunya yang gitu.
2: Wow. Kalau playlistnya kayak yang di TikTok gitu kayak lebih seru ya.
0: Iya, bener-bener.
2: Tapi emang ada yang playlistnya galau, jadi akhirnya larinya jadi pelan banget.
0: Pelan dong. Tapi kalau cowok ya, nggak tahu juga sih. Kalau pick me banget kan juga. Jadi kalau cowok nih biasanya kalau lagu galau tuh malah tambah kenceng gitu.
2: Kenapa?
0: Ya karena tambah semangat gitu kayak ini pembahasan gue gitu. Apalagi kalau misalnya kita habis
2: habis putus.
1: Atau ada yang terjebak friendzone, HTS gitu. Makin semangat juga gitu ya. Kayak gue mau nunjukin nih dengan gue lari nih gitu kan. Update-update Strava gitu kan.
2: Ya gini ya teman Pro 2. Jadi di Hobby Space malam ini ya teman Pro 2, kita bakal bahas suatu hobi yaitu lari ya.
1: Lari culture.
2: Yes benar.
0: Nah teman Pro 2, kalau misalnya kalian punya hobi lari bisa banget nih. Kalau misalnya kalian mau ngobrol sama kita, langsung aja hubungin kita di nomor WhatsApp kita di mana?
1: Di 081-779-925-925 atau di mana nih?
2: Atau di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tunggu di sana teman Pro 2.
1: Yes.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: 2 lagu film favorit dari Shallow on Seven nih, yang biasanya lagu ini kita pakai buat lagi jogging atau lari, yes, gitu nggak sih?
1: Yeah.
0: Kalau gue sih ya, ya walaupun walaupun joggingnya kayak sebulan sekali gitu.
2: Wow, jarang banget ya sebulan sekali. Kenapa nggak suka lari?
0: Bukan nggak suka sih, lebih ke telat bangun.
2: Oh, telat bangun. Sebenarnya kalau telat bangun bisa sore ya lari ya.
0: Aduh, kalau sore itu gimana ya? Kalau sendiri Bi itu gimana tuh? Jogging nggak tiap minggu, tiap hari gitu?
2: Jujur, gue orangnya males banget. Males-malesnya tuh males banget.
0: Oh, males banget,
2: banyak banget
0: sih
2: ya, kayak ngajakin
3: olahraga
2: gitu kan. Banyak banget yang ngajakin olahraga. Cuman gue tuh orangnya males. Lebih baik gue kayak di rumah, scroll TikTok. Terus karena menurut gue lari itu capek ya, jadi gue lebih baik tidur aja deh.
3: Iya, bener-bener.
2: Iya, tapi menurut gue itu sih. Kalau kalian gimana ya? Si kalo, Ridho nih,
4: kalo
2: gimana?
4: Kalau gue ya, kalau misal tuh kalau ikut-ikut lari kan, apalagi kan gue anak CFD-an banget kan.
2: Wow, jadi tiap minggu ada ya di tugas
4: iya, kayak subuh-subuh tuh kayak kita udah prepare gitu, udah nyiapin. Udah prepare banget tau kalau nanti kita mau lari subuh-subuh.
2: Maka apa nih prepare-nya? Outfit gitu. Terbaik?
4: Pokoknya outfit terbaik gue, pokoknya yang pertama pakai sepatu cakep, pokoknya yang karbon.
2: Oh, iya.
0: Yang tinggi itu ya?
4: Terus tuh pakai kacamata, of course.
2: Oh, wajib.
4: Iya. Terus abis dari Chef Dion itu biasanya gue kalau nggak keliling ke food court, kalau nggak kita ini nyari-nyari apa foto itu loh.
0: Tahu gue. Nanti foto sama fotografer itu kan. Iya, tahu banget gue. Tapi itu kadang kayak pelari-pelari culture itu tuh kayak menjadi prioritas utama itu gaya dulu atau kesehatan dulu sih sebenarnya ya. Aduh. Kayak.
2: Iya, kalau di Gen Z yang mungkin cuman gaya-gayaan mungkin harusnya ini ya. Bukan untuk kesehatan kali ya, untuk gayaan kali ya.
0: Atau work life balance gitu kan.
4: Work life balance. Tapi kalau menurut gue sih ya, karena namanya juga kan apa sih tagline-nya tuh pelari culture kan.
0: Iya, nah, iya aku.
4: Bener-bener yang dia lari juga, tapi outfitnya juga tetap. Jadi kayak balance gitu ya kalau bilang.
0: Benar ya, balance gitu kan dia. Antara outfit sama apa berkegiatan dia tuh jadi balance.
2: Karena kalau di outfit juga ya, menurut gue ngeliat orang-orang lari outfitnya bagus-bagus ya. Mungkin tuh buat semangat gak sih?
0: Iya, kan? Apalagi mau di-upload di Instastory.
2: Iya, jadi pede. Terus kayak cakep. Terus kalau dilihat orang itu juga enak gitu kan. Jadi kayak tambah semangat.
4: Tapi gue ya, kalau menurut gue, tapi gue malu loh kalau semisal outfit gue udah bagus.
2: Yeah. Udah oke nih.
4: Tapi lari gue tuh yang kayak sebentar istirahat. Sebenernya tuh kayak, ya Allah diliatin orang-orang gitu kayak, apa sih lu nih, kayak FOMO gitu. Tapi
2: itu
4: dikandang orang gak sih?
0: Tapi sebenarnya tuh gak apa-apa gak sih FOMO dalam olahraga ya kan?
2: Ya kalau cewek gak apa-apa sih ya.
0: Kayak biar sehat aja gitu FOMO olahraga mah ya.
2: Semoga kan dari FOMO itu terus jadi kebiasaan yang bagus gitu.
0: Bener banget juga kan. Ya penting juga sih kayak sampai terlalu fokus ke penampilan tuh, sampai lari juga tuh buat kesehatan tuh juga fokus juga gitu. Kayak sama-sama balance gitu kan. Mau pes 10, pes 8, sampai yang penting tuh yang nyampe finish juga tuh yang penting tuh lo keren, lo juga sehat gitu.
2: Setuju banget. Apalagi kan di zaman sekarang ini banyak banget ya pelari-pelari kayak event-event gitu.
0: Iya ya, yang kemarin-kemarin itu kan yang rame.
2: Iya.
0: Iya,
4: ya,
0: itu juga.
2: Itu. Terus baik juga kan selain Bengkara juga ada juga kan event-event lain.
0: Iya, HUT Lampung kemarin tuh jalan sehat juga.
2: Yang lari 5 kilo, 10 kilo
0: itu.
2: Jujur gue belum pernah ikut sih.
0: Gue juga. Lo apa ikut dong?
2: Karena gue belum pernah.
0: Jadi kita belum ikut semua nih.
2: Iya, coba ini ya nanti.
4: Tapi tahun itu tuh banyak banget loh ikut kayak gitu tuh. Dan bahkan dong tuh ya kayak semisal ngoleksi-ngoleksi. Atau tau gak sih kalian aplikasi Starfoy itu?
0: Iya tahu.
2: Nah,
4: itu sering banget lo ngeliatin di orang apa nge-upload.
0: Iya di instastorynya.
2: Iya di story second ya.
0: Iya.
2: Biasanya banyak banget tuh.
0: Kayak udah pace berapa kilometer kecepatan gitu kan. Sambil selfie ataupun kayak
2: Nunjukin kaki.
0: Iya kan.
2: Kebiasaan banget tuh tapi kayak pengen ngerasain cuman males ya.
0: Kayak terlalu gabut aja gitu. Cuma tapi ya gimana kan orang-orang beda-beda juga kan.
2: Iya
4: dan kalau menurut gue ya. Dan bahkan lari ini nih bisa jadi atlet loh.
0: Iya, karena
4: ada cabang olahraganya gitu, diatlet gitu. Di OS2SN segala macam itu biasanya ada loh yang kayak gitu toh.
2: Ada, tapi emang benar-benar hobi di lari. Terus juga memang dia lari untuk ikut perlombaan
0: karena memang
2: kalau lari itu sebenarnya mereka FOMO kah, terus apa untuk kesehatan juga, terus ada juga untuk lomba juga gitu.
4: Dan bahkan ada yang cari duit loh dari situ. Karena dia orang apa ya namanya? Joki Star, Pak.
0: Tolong. Oh iya, iya tahu Joki Star, Pak.
2: Enggak tahu gua
0: enggak tahu ya, Kak. Iya, iya.
4: Joki Star itu yang kayak apa ya? Dia itu tuh karena kayak pengen keren gitu.
0: Iya,
4: jadi okay. paling jauh. Uh-uh. Itu dia tuh dijoki sama orang gitu
2: buat story dia. Bisa gitu, tahu.
0: Jadi dia tinggal upload aja Stravanya gitu.
4: Dia, Kak.
2: Seru nih ya.
0: Seru banget.
4: Nah, tapi kalau teman Prodo nih ada enggak sih pengalaman gitu lari-lari atau mungkin hobi banget
0: iya, hobi banget. Yes. Iya, bisa banget ceritain gitu kan. Cerita-cerita sama kita di WhatsApp kita di
4: 081-79-925-925 atau bisa kalian DM di Instagram kita
0: di @pro2bdl. Kita tungguin. That's my girl.

0: time for Flash Info.
1: Dalam Pro 2, info kali ini datang dari Cristiano Ronaldo yang resmi mengakhiri perjalanan terakhirnya di Piala Dunia setelah Portugal kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Usai pertandingan, Ronaldo mengaku sedih karena gagal menutup karir Piala Dunia dengan trofi. Namun, ia menegaskan tidak menyesal karena merasa telah memberikan yang terbaik untuk timnas Portugal. Ronaldo menutup 6 penampilannya di Piala Dunia dengan torehan 27 pertandingan dan 11 gol. Selama membela Portugal, ia juga berhasil mempersembahkan 3 gelar bergengsi, yakni Euro 2016 dan 2 trofi UEFA Nations League. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Ibnu Haris. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash info.

0: Yeay, Sobat Pro 2, balik lagi sama kita ya bertiga di sini di Hobby Space. Dan di segmen kita kali ini kita bakal ngebahas tentang stereotype-nya dari pelari apa sih? Tadi hobi.
1: Pelari culture.
0: Nice. Apa sih yang orang-orang pikirkan atau mungkin pendapat-pendapat orang tentang hobi itu? Apa aja nih, Jo?
2: Yang pertama itu kan ada pace nomor 2, gaya nomor 1.
0: Waduh.
2: Emang bener gitu kan?
3: Yes. Bener gak tuh?
2: Bener gak tuh? Terus ada apa lagi tuh?
3: Hobi. Yang kedua ya, kedua itu ada harus pakai brand mahal.
2: Wow. Harus banget nih.
3: Harus gak sih?
0: Terus yang ketiga ada kita tuh harus banget dan wajib banget untuk upload Strava.
3: Strava.
0: Strava.
3: Iya,
0: Strava.
2: Itu mulutnya ya.
3: Itu wajib ya.
0: Yes. Nah,
3: kalau nggak upload kayaknya kurang.
2: Iya, nah semakin kan banyak orang juga nih mulai lari, maka semakin banyak juga ya stereotype yang muncul gitu nggak?
3: Yes,
2: gitu, apalagi di sosial media gitu kan, banyak-banyak banget kan stereotype-nya. Mulai dari yang katanya pace nomor 2, gaya nomor 1, kayak gitu ya.
3: Itu kayak kalau yang gaya nomor 1 itu cewek banget ya?
2: Iya lagi.
3: Itu wajib.
2: Iya lagi, kita foto-foto cantik dulu
3: nggak dong? Terus setelah lari nanti nongkrong ke coffee shop.
2: Iya.
0: Relate, relate. Tapi kalau teman Prodo, relate gak sih sama yang kayak tadi?
2: Pasti dong, relate.
3: Relate dong.
0: Terus ya,
2: gitu kan.
0: Kalau menurut gue juga ya, karena gaya itu tuh kenapa nomor satu, karena biar kita pede gitu. Kalau sebenarnya kita posting-posting tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Yes. Bener. Walaupun kita kayak semisal ya pura-puranya aja kayak kita ngos-ngosan, kita keringet-keringetannya bisa aja diguyur pakai air kan.
3: Pakai air aqua gitu,
0: bukan
3: aja bawa dari rumah.
2: Terlalu niat sih, terlalu niat kata gua sama Dok. Buat diguyur-guyur.
3: Tapi emang kelihatan sih ya dari mukanya Rindo kayak gitu ya.
2: Suka ngibul ya.
0: Aduh. Manipulatif ya. Oke, terus apa lagi nih?
2: Terus ada juga yang harus pakai brand mahal.
3: Iya, benar.
2: Emang iya terus pakai brand mahal?
3: Enggak
2: ya.
3: Juga ya.
2: Soalnya kalau gue jogging, gue sendiri nih ya, bangun tidur, terus gue cuci muka, terus gue tuh cuma pakai kaosan, training, terus pakai sepatu olahraga yang gue punya aja gitu.
3: Oh.
2: Udah,
3: iya.
0: Jalan, yang penting gitu. Nyamannya sih.
2: Iya, benar.
3: Iya, benar. Tapi yang penting kayak enggak robek juga.
2: Iya.
3: Ada yang masih bisa dipakai lah ya.
0: Bener-bener.
3: Terus yang paling penting juga kalau cewek kan kayak harus makeup tipis gitu.
2: Iya.
3: Gak itu?
2: Perlu. Kalau gue sih perlu
3: ya.
2: Iya, biar kalau di foto masuk ke foto YouTube biar gue tetap cantik.
3: Iya,
0: badas lah ya.
3: Biar gak pucet.
2: Bener-bener. Bukan pelari culture sih, pelari bedding.
3: Pelari bedding, setuju.
0: Sampai. Tapi ya kalau semisal gue, kalau misal tapi kalau orang tuh niat banget gak sih kalau CFD-an gitu? Terus orang tuh subuh-subuh bangun, terus orang make up-an gitu. Kayak bener-bener yang...
3: Niat dong. Niat.
2: Jujur kalau CFD harus niat.
3: Niat, okay, karena kan orang banyak Rido.
2: Iya.
3: Dari kalangan mana aja. Sementara kita ketemu jodoh bisa juga ngasih.
2: Cuci muta, cuci muka.
0: Paling praktis banget berarti di sana kan.
2: Kalau yang ganteng-ganteng gitu kan.
3: Iya, cuci mata gitu kan.
0: Aduh,
3: siap pagi. Udah
0: halodek lagi.
2: Oh ya.
0: Aduh. Ya, bisa jadi.
3: Bisa jadi.
0: Terus juga ada apa lagi nih?
3: Ada harus upload Strava.
2: Iya.
3: Wajib gak sih? Iya wajib banget sih.
0: Karena kita ngasih makan, apa ngasih makan anak-anak di Instagram kita gitu kan?
3: Iya,
0: di
2: Instagram.
3: Nah ini nih, dengar kata temen gue, dia yang suka lari kan. Dia suka posting Strava juga. Kata dia kalau emang gak posting tuh kayak ada yang kurang gitu.
2: Kenapa ya? Apa biar di reply gitu story-nya? Weh lo anak lari banget.
3: Enggak
2: gitu
3: sih, kalau kata dia gini. Jadi gue tuh selalu ada peningkatan gitu.
0: Itu bagus sih.
3: Makanya dia kayak selalu di save ke Instagram. Jadi kayak tahu peningkatan lari dia tuh gimana gitu.
0: Proses dia.
2: Iya. Keren ya. Padahal kan juga tuh ada ya aplikasi-aplikasi lain gitu kan selain Strava.
3: Iya.
0: Iya sih.
2: Cuma yang booming di kalangan pelari culture ini
3: Strava.
0: Tapi ya ada kawan gua, dia tuh sukanya tuh ngupload. Maponnya itu tuh kayak misalnya nih ya, 1 like 1 kilo. Lu pernah gak sih kayak itu?
2: Kayak mana tuh? Kayak mana?
0: Dia tuh challenge di Instagram, di story Instagram dia. Dia tuh kayak 1 like tuh sama dengan 1 kilo. Jadi kayak kalau ada orang yang udah nge-like-likein dia sampai 30 orang yang
2: berarti
0: nge-like story dia,
2: 30 kilo.
3: 30 kilo, wow. Ini jaraknya dari RRI sampai mana ya kalau 30 kilo ini?
2: Nyampe panjang mungkin.
3: Sampai panjang.
0: Kemiling udah lewat ya?
3: Kemiling Raja Basa ya.
2: Muter-muter Bandar Lampung kayaknya.
3: Natar.
2: Kejauhan Natar.
3: Kejauhan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari Pahoman sih berapa meter itu ya? Berapa kali puteran dia kalau
2: berapa ya? Kayaknya, apa gak gempor kakinya ya?
0: Iya ya, gempor.
3: Ya jujur kalau memang dia suka lari, mungkin mungkin ya kecil lah ya menurut dia.
2: Iya.
0: Apalagi kalau dia atlet kan.
3: Iya benar.
2: Atlet-atlet itu kan pasti mereka tuh kayak ada yang dikejar gitu kan. Hmm. Jadi mereka lari-lari kayak gue harus targetin sekian, gue harus targetin sekian gitu kan.
3: Iya benar. Karena kalau mereka kurang olahraga, kurang lari tuh kayak mungkin rasanya pegel-pegel kali ya.
2: Iya. Karena kayak biasanya beraktivitas gitu kan, olahraga semua gerak terus. Pada hari itu mungkin dia rehat itu kayak ada yang kurang gak sih? Kayak sakit-sakit badannya bener kata lo tadi.
0: Iya setuju. Gue punya pengalaman sih kayak gitu. Karena kan gue pas itu kan, kan gue kan dari SMA yang kayak gitu-gitu banget kan.
2: Iya. Oh itu kayak mana
0: kayak,
2: tuh?
0: Ya, kayak bener-bener di exercise banget gitu latihannya.
3: Oh oke.
0: Okay. Itu gara-gara di exercise itu gue tuh sampai di mana kaki gue tuh pegel-pegel semua terus mata gue tuh kayak puyeng gitu gara-gara gue nggak pernah
3: latihan
0: terus tiba-tiba disuruh lari sama pelatih-pelatihnya gitu di sana
2: kayak kaget gitu tubuh
0: iya benar sumpah sampai keringet dingin sampai tapi ya anehnya gue tuh nggak sampai pingsan gitu loh
3: jangan sampai pingsan takutnya kalau lo pingsan kan nanti banyak yang ketawain lo ya Rio ya maksud kenapa di cowok pingsan
0: nggak jatuh jadinya sumpah sih malu malah tuh ya
2: iya gitu kan
0: oke. Tapi kalau menurut teman Prodo tuh gimana sih kalau semisal stereotip-stereotip yang udah kita kasih nih gimana Jo?
2: Ya apa benar nggak sih stereotip-stereotip ini kayaknya ada yang benar ada yang nggak juga nggak sih ya?
3: Ya mungkin banyaknya benar sih 90% kayaknya benar ya.
2: Apalagi di sosial media itu kan.
0: Oke kalau teman Prodo kalau sebenarnya kalian pengen respon gitu dari stereotip kita bisa banget untuk chat di nomor WhatsApp kita di 081-79-925-925 atau bisa di chat di
2: Instagram kita di @pro2bdl.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Yeay, teman pro 2 itu dia berdansalah karir tak ada artinya dari Hindia yang ngebuka kita pada segmen ketiga ini yaitu communication.
1: Yes, communication. Nah. Jadi kita udah dapet orang yang beruntung dulu. Udah ceritanya.
2: Udah nih, kayaknya kita udah terhubung ke salah satu teman pro 2 kita nih.
1: Yes.
2: Boleh say hello dulu?
0: Boleh enggak nih?
2: Halo.
3: Halo teman Claudia.
0: Halo. Halo.
2: Suara kita kedengeran enggak?
3: Kedengeran.
0: Kedengeran ya?
2: Kedengeran.
0: Oke, kakak boleh gak sih kenalin dulu namanya siapa?
3: Perkenalkan, nama gua Muhammad Fadli. Fadli, asal dari Sukarame, Bandar Lampung.
0: Oke, Kak Fadli dari Sukarame ya? Oke. Kak boleh gak sih ceritain gitu, kakak ini kenal sama dunia lari itu gimana gitu? Apa sih kok bisa tertarik banget sama dunia lari ini sejak kapan gitu?
4: Oke. Pertama-tama tuh kak, gue kenal dunia lari ini karena gue dulu dari SD sampai SMP itu gue ikut beberapa olahraga kayak terus taekwondo, karate.
0: Wis keren sih ini, atlet ya.
4: Bukan,
2: banyak ya ikutannya.
4: Lari ini benar-benar dibutuhkan.
0: Tapi pernah gak sih lu ngingetin gitu momen pertama kali lu ikut lari gitu atau mungkin event yang pernah
2: pertama kali lo ikutin gitu itu. Kayak dari mana awalnya lo bisa suka lari gitu?
0: Yes.
4: Oh itu kalau event yang pertama gue ikutin itu pas SMA sih kak.
2: Oh event apa tuh?
4: Lomba O2SN.
0: Wih keren sih ini. Jujur
4: turun di panca lomba ya yang semuanya lomba kak lari-lari gitu. Mantap. Terus beberapa kali ikut event fun run lah.
2: Keren.
1: Itu setiap bulan kak atau setiap minggu kamu ikut event fun run?
4: Enggak sih kak.
1: Enggak.
0: Oh, berarti dia ini pelari culture gak sih?
2: Iya berarti. Kamu pelari culture ya.
0: Pelari culture. Nah menurut Kak Fadli sendiri nih, pelari culture tuh apa sih?
2: Gimana tuh kak?
4: Menurut gue sendiri sih kak.
0: Ya.
4: Di culture nih bahasa anak zaman sekarang yang kayak ngelihat orang lari ikut-ikutan terus kayak ngikutin gaya yang lagi ngetren aja
0: Iya sih ya betul lah.
2: FOMO gitu ya ceritanya. Atau gimana?
0: Outfit ya betul.
1: Suka di outfitnya niru-niru teman-teman yang lain ya.
0: Tapi kalau lu sendiri nih Kak Fadli, kira-kira kalau semisal lu mau lari nih outfit lu tuh apa sih yang lu pakai gitu? Apa yang harus yang mahal atau yang kayak yang penting aman
2: gitu.
4: Kalau gue sendiri sih kak, nggak terlalu ya kak, ya biasa-biasa aja lah, paling ya ikutin yang lagi viral-viral juga lah.
1: Ikutin yang viral.
0: Yang namanya anak culture ya kak.
2: Iya, berarti anak culture dong.
0: Yes. Nah, kalau lu ini kan pertama kali nih, kalau misal buat anak-anak yang pelari pemula itu, yang penting tuh sebaiknya diprioritaskan itu pace-nya, atau jaraknya, atau outfit, atau konsisten dia untuk olahraga lari terus. Apa nih kira-kira?
4: Kalau dari gue sendiri sih kak, buat yang awal-awal gitu, yang paling penting sih kita konsisten dulu kan kak.
2: Iya benar banget sih, kita harus konsisten dulu ya.
0: Terus?
4: Ya karena dari konsisten itu terus biar makin semangatnya itu kita ngikutin lah yang lagi ngetren-ngetren. Tapi dari konsisten dulu kak.
0: Konsisten, ya, outfit berarti lah ya.
2: Bisa bertahap gitu kan. Gitu. Mulai dari outfit, terus pace, terus jarak. Terus baru update ke Strava.
1: Iya,
0: Strava.
1: Tapi btw ya kak, aku mau nanya nih. Kan bikin semangat teman pro 2 bisa mau lari terus olahraga tuh gimana sih kak biar semangat gitu. Awal mulanya kita harus ngapain?
4: Awal mulanya kita ya kita harus buat pola pikir kita, mindset kita. Pertama itu buat lari itu biar sehat dulu kan kak.
2: Iya benar banget sih.
4: Sebenarnya dari lari kita bakal banyak tujuannya sih, kayak ada yang misalnya putus cinta nih.
0: Itu
2: larinya yang kenceng berarti.
0: Lari kenceng.
4: Ya banyak lah kak ya kan. Ada yang kayak buat ngejar sekolah-sekolah dinasan. Bisa semuanya lah kak, yang banyak alasan orang-orang buat lari ya kan.
1: Iya mungkin ya mungkin ya teman pro 2 dari kita kayak punya sakit hati atau memang mungkin kita juga
2: ada
1: kayak
2: ingin dicapai,
1: ada juga kayak karena FOMO ya kayak
0: tapi kalau Tapi kalau lu sendiri nih alasannya apa sih ikut lari ini?
2: Ya mungkin alasan pertama kali lo lari itu kenapa nih?
0: Apa karena putus cinta atau memang pengen banget gitu
2: berubah? Atau ada yang dikejar gitu?
0: Yes.
4: Kalau dari gue sendiri sih karena gue pengen ini sih kak, sekolah kedinasan.
2: Wow, kan? Mantap.
0: Kak Fadli ini mantep.
4: Terus, ya karena itu pertamanya suka lomba-lomba olahraga
0: lari.
2: Keren banget berarti kak Fadli ini ya udah memulai dari sejak kecil dia latihan olahraga, lari-lari gitu kan. Terakhir nih kak dari gue nih, boleh gak sih kasih pesan buat teman-teman Pro 2 nih mungkin yang baru mulai lari tuh ya. Tapi minder karena takut dibilang pelari culture, karena kayak stigma. Ikut FOMO-FOMO-an doang. Karena kayak outfit lo jelek ngapain gitu. Ada gak sih kak saran gitu kan atau gimana gitu kak?
4: Ya. Halo, saran gue untuk teman-teman Pro 2 dan Lampung yang ingin mulai lari nih, jangan takutlah dibilang pelari culture.
0: Oke.
4: Just do it, lakuin dari langkah-langkah kecil, mulai aktivitas lari rutinin, pakai outfit mah nggak masalah kak, kayak udah biasa aja.
2: Senyamannya aja gitu ya.
4: Karena kan kita ngincer goals kita masing-masing dulu, kayak mau sehat atau mau kurus, terus konsisten dan enjoy lah.
0: Oke. Terima kasih Kak Fadli.
1: Udah mau ngobrol bareng kita.
2: Mungkin dari Kak Fadli terakhir ada mau request lagu boleh banget.
0: Nah, tuh.
2: Ada enggak?
4: Boleh nih Kak.
0: Lagu-lagu pelari nih apa nih? Viva
4: biasanya. Iya sih Kak, gua habis agak sedikit sedih ya Kak.
2: Waduh,
1: apa cinta ya.
4: Doan apa sih yang In Another Life itu kak?
2: In Another Life, oke.
0: Nanti kita cari ya.
1: Nanti Fadli. Kita puterin juga buat kamu ya Fadli ya. Mantap. Makasih banyak, udah mau ngobrol bareng.
2: Iya, thank you Kak Fadli.
0: Oke, itu dia guys dari respon pendengar kita Kak Fadli dari Sukarame.
1: Jadi dia memang dari SMP apa SMA? Dari SD apa ya?
0: Iya,
1: dia memang udah suka lari gitu. Karena memang dia udah ikut lomba juga di SMA. Terus mau ngejar cita-cita juga mau jadi
0: apa?
1: Anak lah ya gitu tadi.
2: Yang gak mau disebut.
1: Iya, itu tadi hobinya dia juga. Ya, teman Pro 2 siapa tahu dari kita ceritain hobi-hobi kita malam ini lari, siapa tahu kamu yang lagi mageran di rumah atau males-malesan di rumah bisa jadi semangat untuk hobi baru kamu gitu.
2: Iya, benar banget teman Pro 2.
1: Jadi kalau masih mau cerita juga tentang keseruan hobi lari boleh banget ya teman Pro 2 ke WhatsApp kita aja di 081 79 925 925, atau bisa di
0: Instagram kita di @pro2bdl atau bisa di brokeseracademy.pro2 atau
2: Pro 2. Ya, tungguin teman Pro 2.

hewan peliharaan pertama pada tahun fiskal 2027. Program ini ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan makanan hewan peliharaan mereka. Selain itu, anggaran tersebut juga akan mendukung layanan sterilisasi hewan gratis maupun berbiaya rendah. Melalui program ini, pemerintah kota New York berharap dapat mengurangi beban ekonomi pemilik hewan sekaligus mencegah semakin banyak hewan peliharaan yang ditelantarkan karena keterbatasan biaya. Itu dia teman Pro 2, plus info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: cerita-cerita ke kita bertiga ya. Dan yes, terakhir kita
1: Mas di Special Special Rings Only with Rodoer dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu. Hal di udara tetap di udara. Enak.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.
3: Stop judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai

yang gak tahu tentang FIFA World Cup. Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: cuti pantun seribu.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat.

sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya,

0: hidup gak nyala-nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 7, bulan Juli tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gebel Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro2 RI Depan Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Dan Angga nih ya pagi hari ini akan menyampaikan deretan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 pagi nanti teman Pro 2, kamu akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan ya di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan, selanjutnya teman Pro 2 akan mendengarkan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar di Sorcer angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Dan selanjutnya nih ya malamnya, Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy. Dari pukul 7 sampai dengan tentunya pukul 24 malam. Dan nanti di malam hari akan ada cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sekolah, Pro 2 RI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman
1: bola. Wah, udah pagi ini. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini Muli menganai enggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar benar. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank, ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini, Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
1: Ya apa?
6: Apa?
1: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
0: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ujian Pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khathiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

0: pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya ini jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan, rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2.

0: kajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

0: kajian satu menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfirullah, hambaku langsung dipeluk sama Allah.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya Anggala Besa nemenin kamu teman Pro 2 dengan berbagai informasi. Tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Sampai nanti kita seru-seruan bareng teman Pro 2 ya, kasih informasi dan juga ngobrol tentunya. Ini bukan racun, tapi mungkin ada yang racun dunia ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2, pagi hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu. Dan Angga bakal kasih informasi yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung. Pada hari ini tentunya cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Ada Angga Labesa pagi hari ini yang sudah menyiapkan semua informasi dan tentunya bakal nemenin kamu dengan penuh semangat, walaupun Angga gak semangat, gak ada yang bercanda. Tapi hari ini teman Pro 2 ya, di hari Rabu 8 Juli tahun 2026 ini cuacanya kelihatannya mendung ya, tapi semoga aja gak hujan. Tapi kalau hujan juga seru sih. Udah lama nih gak hujan ya. Atau gue baru tahu kalau gak hujan. Angga Labesa bakal temenin kamu tentunya sampai nanti teman Pro 2 dengan berbagai informasi cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: RRI Bandar Lampung.

0: passwordnya, woy. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang?

Pung telah menetapkan Desa Pugung Raharjo sebagai desa wisata budaya yang menjadi salah satu dari 17 desa di Provinsi Lampung yang memperoleh status tersebut. Menurut Gubernur Lampung ya, Gubernur Lampung juga mengatakan pengembangan desa wisata budaya Pugung Raharjo akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan juga desa dan juga pemangku kepentingan. Pengembangan desa wisata budaya Pugung Raharjo tersebut tidak hanya berfokus pada situs arkeologi, tapi juga pada pelestarian budaya lokal agar menjadi daya tarik wisata yang lebih kuat. Wow, nanti boleh kali ya kita kapan-kapan main ke Pugung Raharjo bareng-bareng ya. Kita menikmati alamnya, menikmati situs Pugung Raharjonya dan juga desa wisatanya tentunya.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.